0: Tai mai da suri sin nak sao tamang e karuti ko tu sao ni amat unuk tanah unik kang yang tuk tai kan king nak meu toyok mendam tamak ko fi beli mata unik ka nutang yut kriketa rumyut dan nami di mangok ta wang ngaduk ki bendong mit abang ta wang ko baik min na rak tu situng ngasuk ci tanah unik kang yang tuk ti mangia pita ulasi tahun ini mengu kata orang semua memakutan nak unika orang semua ngejok tahun itu yang nyaman unuk tu sak soyuk.
1: Siapa dia mengu cuta arus beli alilak semua jonga. Sana apa siapa dia mengu cuta lek cuta ilang. Taikwa takwa tikit tikun. Nalai aku nama ada luna arus ingin tengah. Takwa lau lagi kalau kak acak kulukuka. Angkut dia kalau kuni lah, awal dia kalau ke, ini itu nak apa, anak-anak tak tukulau nama ini orang tak tulunga, ini orang tak kalau tulunga, bini balai nak apa, anak-anak aku ini orang tak tulunga tukul nama, kami kila tu bini makumit siang nak bangga kila tu bini kami. Kami kita minyak nak tahu di luar tu sesuatu pada aku. Awalnya ini udah jangit tak kalau tak kalau tak makai ada tak kalau nana nak kalau ni. Awalnya ini udah kalau jangit tak ka. Nima tak ka. Tapi malay, tapi awalnya lekat balik alamama lek semua. Tak kau nak kalau tu aku juk sahun ini tak kalau apa aja kuku kau nak kalau tu apa ni lek siapa jabunila. Nunak kata tu apa ni? Tu aku jahat tu nak dapat. Tak aku tujuk sana ni kalau orang mata. Kalau waktu lekukan. Tak aku kalau sudah aja kalau apa kalau anak-anak kalau tak aku nak sudah. Tapi banyak hak makarung me. Nyerap kita kalu. Walau itu punya umat nyerap kita kalu. Tidak kalu juga. Tapi mak aja kalu kanal ilu. Nibinga wala magto kuno taman na ilumun iti nakto jangi mayaglo ni ta piusering mau piusiminakto kaya tu niya lutang ako na siya ng outing balay rakta ka dahil makaming asok tu niya kuno balay kata juksa na kata ila tana na juksa mo ilo apun kaya ng nakunarap na kaya ng nimisa ka. Tukik hangila, biar saya suruh jaga satu orang nak aku. Tapi mak tuk tu kerjaan ni, anak-anak kalau happy kahkan no, ikin angin macam tu. Sini tu pun, sini kata, tapi ngasih benda kalau juga tak bani illo kalau tini. Atau kalau apa kalau anak-anak kalau tak kena juga. Sini, ulas aku tu pakai mak. Ulah aku ni lah, ulah anak-anak suri tu pernah jadi aku tu pakai mak kau malah kalau waktu lalu ini kalau aku lupun kau malah mana lah, tapi macam aku juga tak aku naulak tu kau malah kami. Ulah bingga walai nama anak-anak tu pernah ulah aku suri pernah baju kalau kami tu pernah umi malah tulu tu pakai tunga tu pakai tak tu jangan lah, tapi malah tu pakai mak cuma sud tanam ni kau malah kaya. Tak pernah ngaji lemon, takut tak kama, tak pernah inuk jua takut tertui nak kaka, aku ngaji, ili takut cawut di jaga, takut lah semat jangan tunggu kita emet tuming, ili takut cawut di cukup takut jaga, dah bani mewuk sejauh yang isimat cawut di cemak itu ngaji kangaji, takut lah semat tangit tunggu naurazi. Lagit tu jangit tu ngalun ni hilangan ni. Ili takit cawut lagi makik para akian ni miuk saja, akian ni miuk. Ili takit cawut lagi jakarta apa ni? Nunabing miuk saja. Jo ili takit jaka. Tak kulak si masuk bini ujar nangalun tak apa ni miuk saja mi. Tapi mah tak apa ni miuk saja ujang. Ili takit cawut lagi jaka. Tak kulak alu ujak kulak tahu tuk tahu kulak taka. Tahu tu ada tu nak urut tu, tak pina, dan nak urut kan itu, apa ni ada jangan itu kan itu, Cuma ni ni ni guna kan ni awal jagun nak ni, tapi makan loh ya lah guna ni loh, tapi macam tu tuin naurat tu ku, tahu tu tu ada tuin naurat tu ku, alau tu lau ngit tu ku, tapi macam isi macam ada orang kalau waktu ngah anak anak dalam atur lagi ngah isi macam jaru gelas tak kalau waka, tapi nak kilo mito kalau tahu tu tak aku tahu, ima alat teli jaru tuin nak lagi aku. Kapi asal ni langgar jual tu, na jual lagama. Anak-anak tu paru ko, ni liter lo ni, ni liter ni pipa jual lo kasih orang balau manina. Cua pasal ngak paru ngak jual langgar jual tu, na gua kapi asal itu na langgar jual tu, na gua ma tu paru ni taru tu, na kau la atul lagi, agak yang esok makit kau kalau waktu atul lagi ni tu nak taka. Atul lagi ni tu nak taka. Waktu orang ajar tuin naugama, tak garis time atau tu taru tuin naug, tau tu taru tuin naug lekan nuk, tau tu ingin nak taru gitu, tau time alat time ingin nasiak suku, kipi kipi kalau tinu tak kama pula balik agak disijar ujunga, pula balik agak disigama, asalnya kisahnya alat tak pula gama kipi nuk, tu tu kaya kalau nak kipi kahkan nuk, oh itu apa yang mending. Orang tua pun cuma tu kerjau kami, orang nato China. Tapi mungkin nak bicara juga orang tua nato ilu tanat ilu kalupun, job ilu kalupun, najak tak kalupun. Kau ni nak naro naro tu nato ilu ko ikhik nak tu yang itu kulun ni. Doktor kerja nak itu kahkan tu. Tapi malay tak kamu ngah, tapi malay tak kamu pula gamat. Sini waktu ini ada juga kabel lagi, mak tu pakta ada ulapunga, anak-anak anak mereka tu pakta, ikhmalak mereka cuma tu pakta dalam mangga, tu paktunga, tu pakta tu aku mak tak pahu kini modai ni kacau tu dia aku tak kusat tarik punga, naunginnya pita hangilang lu pinangan ni, uhang nangalu, time ada ni ikhakta lagi orang tu uhang itunga. Orang nanga, lawang nanga, ane jaga ya kasing mikama, ane jaga sing mizunga, ane jaga lupa kisah ane sungguh balang mat, makit terwak, ane wat terwak tu harami. Ungiria hangit orluni, ane jaga sari ya kangman. Dah malay ane jaga kama, ane gamaila. Dah nane si kemuda kuset terung mikama, dah kakoi nukjuin, ino kasakoluin, ino latu tipaluin. Ita dama waktu waktu ilasi kumunila mangu majukulu jatuh nak tu kijumi tiku mialat jatuh tak kijumi sanding aja kutami dama waktu kumun mangu majukulu jatuh nak tu itu minanga dari kuma aja kurukutinu undak si juara bunga orang yang tu si cuma dari kuma tak gale tahunuga itu jaga si cuma kibya kalau waktu mata kungin makalum megaki. Tak kuat cia kalau agama pita hangiman, itu kalau agama ni ohakun negri bunga, itu ramai latai mak, dan ulim majuk doang, sunau baik kuluwa, ulim majuk tamani nanti kalung min ulim begak mika min, aksa pini, itu nak tu ulim majuk, itu agama ni kajuk tu jar tu itu tak agama, dunia cia mana ras caudijong, sunau ba. Aye bibinang me ulim maju binang. Tun nuri tamat lita kurang si majang itu hari tun nong me suri joki kain nak taka tun nuat si aman nara me suna ba aye bibinang me ulim maju taman ok sunga ok sualoa. Tun nuat caya makan mahakutuk ruin nau suni suna ba aye bibinang. Itai malani dengan kalau bang mega mau lagi kuning mega ma. Kau negama, awal lagi kau negama. Asyik nunggu orang asing negama. Ia ngan China, awal lagi juga lewat karan China. Najak tadi ni siapa jua ni, pernah ingin nak cuta. Awal lagi lewat sema negata. Iti tahu lewat sema negata ialah. Tapi kuali awal lagi jago negama kanu karena kalau bang mata. Iku akhir China lagi tu sahun mata. Ilu bika bini ino hangit tuh lewat sema jun. Tapi mah ulah aku kaum mah pelaya tak tilu ku sulit ulah aku pernah kerja mata
2: Anak-anak kalau anak-anak kata anak, anak kehilangan.
1: anakalawak na nagtuwin na ako. Kau jadi tuwag sa tiyak ako. Dahil kau jadi tuwag sa tiyak ako at sa kuruwa pigalo. Dahil kau jadi tuwag sa tiyak ako. Imanlaw ni ata hangit tunga na hangit tunga si mabalawangin na malawang nila. Dahil kito kihalawangin mo. Yuk sa ayong. Dahil may loob tayo kay galawa ka malawang na ata hangigyak sa mga tao kay galawa ka malawang nila. Kanoit sa siyok mo balawangin tunga. Ako daw balawangin na maila. Anana ma. O kao ti siyok balawang mga anak kong maila. Kanoit loob tayo galawa ko ma. Aki makata ko na nga. Ammalo. Kano ilokto na ilagay ako hata ko na nga, ay may ilok pala ang mga ba yung mga, dahil makawin yung balera tilo nga. Ikka mo kasi waktakto siya ang naging lunin, ikka mo yung minok, duda siyong balika mamahan na, kung siya siyong ulokto nga, kima na siwak, kumapalawangin na ma, dahil may ilokto, dito kibalakta, ikka mo, kasi siyo kibadyog ako. Ammalo, pitsuk tayo walawa ko ma kimato na katakot suni nga ammalo unik ka galak tuni kano ilaw galak tuni ilagay jaw kasi makatako na nga imailok pala ang mga nga bayong mga nga kasi bali arat ilo nga itay maiti ula ko ma tamak ko na nga atataling ni anaanaling ni tusuyudak pala ang itong alaw ni tay mali tusuyudak tay matay maili jaw kitaktuk sa wala ka ma ata ta khangi yak ta mak ta wala kama laul la pak kama ta na namonai ata ta ling ni tu suwe ku ti gira suk pali lak si majaka ata ta khangi ndak ta kama a gai la si suung ba lak tunga ata ta kham na lak tunga ta na ata ta gi na lak suung namonai ak ka kulu gai la ata ta ling ni tu suwe ku ti gi suwe ba lak ta ka ata ta ling ni khau ji ba lak kama ata hatto kasi ng mga ngalaw nili, awli kaya mga bayong ito nga si buningan ni, ata hatto lao kami naksa mga bayong ito nga lao ni, dahil ko awli yuki tay may nadalaw ng mga galawak tunga ito nga ila awli siya ko kay ang ito kabi ni ka tay may nadakto siya ng galawak mga tunga tay malaw nili ang ito kaling ni tusuwaro siya siya ng galaw ng ito nga nginama Imini piuli galam makipatu binu juga tu sujuar ulunga bayungin nama. Kisian ini tak gadu suki baju jaga, suka ke baju jaga minak. Piju mina piu tu hamman. Oh majak tu binu tu hamman. Ata ni tu sun nasi ungu balau tu. Ata ni tu susu balai nasi ungu balau tu nga baju juga ila. Oh majak tu binu ni. Ata dalay to sugit tuwin. Ammalo halo ni ato hato bine umman. Ata dalay to sugit kain nasi siwa ka balila ako takka bayo jakka awra yun balila alat sunga. Yung tayo may kalwatli ko hino wasi wasi ungo bala ang ito nga tayo may tsari akam na rama. Yung tayo may tutakpo nga tagga ang ayo kahangin na ma nalian nilima ammalo katangu te khanna nga tai me karwak tu lunga peru ya tiak tu nga ammalo peru ner luk ti taula ung kalwa gama imminig liki si ani peru ner luk si mate luk tu nga na la ga so khatani min nama o kha ju si ani ma na le na la ga so tuk saula ga la ma na la ngi tu ga la na sa wa la ga ma ma na dai che ma le na la ti ga so nok sa ja pak tu bu ne galawak tunga tayo tsune makwa pigakayalay tsunagalay takuyak sagalay makwa lo timi ako biyasyo tigi yung naktangin atok para dyang yung mata tayo tsumani maan nalin na alas tu tsaw na galawak tilunga tsunga naalang inak sa ujak palo po nga tukinit tuksa ko nga ang galawak ama tukihakang inak sa ujak nga palo tunga maan na tayo may kalawak tiluko kalau orang Manila kanu satu jahat dengan tu nga, biru ini juga akit cuma siaga tu nak tertera. Jadi aku tak pengasih sama kasih perhatian itu nga, orang itu kali ni tu nih tu susu yang mula orang itu nga hati itu nga tu mana, kisah ni, kau di si malak kunga, ung anak tu ni, anak-anak ni, ata-ata ni. Dari kau yang wakil si malak, wali rauk takka, piruk bagi takka. Ini tayi malik, dari kau, dari nyailau, unat kari kia kata-ata, utak bagi takka inam ni rakku. Dari cuman ni tayi ma, tawani ilikata, tawani tiluta, atsa kuruku katikila uk si mang mata. Ukiukul. Ila kita yang ilu ni lese makila aku sama jangit takka. Takku angila aku terkeluk kujai misiku. Tahu ngalau aku semang mati. Mata takku kitung angilu. Kitung angi mak mak kau lau aku sama jo. Tanalo anamno tanaro ni kutai miki jokuru tiloku. Tanah itu nila panilah apa kat itu, tapi melua panai ratus logo tabung ala oksi macam. Ila kita yang ini sama kita oksi macam kita kacau nak bawa anak-anak kita kami anak-anak ni bangga aja keluarga, umat ini yang nasi semua balik lah umat macam umat anak-anak ini apa kita si macam ni, cuma bawa tabung apa kita si macam apa kita si apa ni ngah, wingata anak-anak nganun, okey kita kita oksi macam. Tapi malay, kangat terlalu lembaga. Tapi mah, awalnya kalau ni kuarang nun, kolong nun. Kacau terlalu lembaga terlalu ni awalnya jangan betin naga, long macunga, tak kununga, aja kurukutin nun. Nuti. Upengang ulang matu pihang na ulang mat nutilaw si magano atcak kurokudilo anana galo. Dahil malay dahil kuna nilaksuno atcak kurokudin ni anana ka dahil kaniya salugan ano ila dahil kaniya salugan ano dahil kuna niya salugan ano ila upeng mele galo asuta. Ammaru taima. Taima imakta. Imakta yuk palliyali galawak suga. Tausiyat siya suga anana. Imakta suga. Khattala gunuma khattala togunuma. Humaygi jala kutsugu. Imakak suga ni. Imakta utitala uksima. Jagalawaka taima towa. Asikhang ito. Khattala gunuma imakta la uksima. Jaga imakak suga ni. Asiyagullu. Pilikin mga maawla jingin minyongwa. Tak kuna nilikan nung sino upang nga kapit kun upang nga ila dupihan na piulak tila ko dupihan na piulak tila ko lak manila dupihan may tawa piulak tila ko dupihan may ligata. Dah payu. Ia sih ada aksi mabalai juga ni nak kuang utin. Ulukun, unusakun, unusalak balai ratulaku. Pingwa katau amata manis lami. Pingwa katau dilunga. Dahkuwa, pingwa katika, dahkuwa lan. Pingwah tak kisah balau tak kira lagi lewit. Pingwah tak kau tu lewat aja kau kah kah kalau saya siok cuak. Tak kalau anak-anak kah, ila angkat kain nak tunggu. Angkat kain nak lak tunggu kita kain nak lom. Pingwah kata kau nak kamera tak kah angkat kain nak lak tunggu kita kain nak langat cuma. Anak-anak mak kita lak tuan asyik aku betunggu. Tamane wamil tak kau kan lom. Anak-anak kata anak singa jokolo. Ipak saya tak kah, aku biar tuah ipak kata orang macam ulu lima usinga jo. Ania duja kanilu ni pala kanilu sini tu nak sini kat tato. Tak kali, temawa si bolak tu anak si usinga jokolo dulu bu. Dan anak-anak tu si anaujaktu sila kutung asit anaujaktu hamasa kulo ananama anaujaktu sunga tirlunga ananama kau tulatanga kau timbanga kau tisimbanga imaili lutong kau tijangay lang yung utakulo imakcholtu jangan nilunyo halutong yung utakulo tohorang ayo alola kama Narasya katagi picture hatanak picture tayo hatan yung ina may picture hatanak dahil may lingmang akila may alaw si kiu ang itta ka kapya siya lang yung mga kalaw na siya malang ito ng kalaw na dahil may regalo ang matuhol ang anda kalaw ang mat toho milo nila kau yung madjangin na ma toho to kasi yung utang mga kalaw na kau yung madjangin na ma dahil mali dahil may lakaw siya Jangan ditanya mana ujak tu kerama. Ani jual ubi bunga. Pingwa kata ujak tu silunga. Ani ujak satu tu ujak tu jarat silunga. Atau kau bahaya kaya kalau saya jual tu. Nacibah. Anak-anak ada mana? Anak nak hanguang emak lomban. Tanya mailing man. Tu saya nacibah kalau tak. Tu saya dapat lalu kalau tak hilang. Dahan niya yung jagatakan nilo. Tayo may man. Amalo, ukawit siya katakso nyo. Wan niya katakso siya katakso ni tayo may man. Tukot tayo nga nung nilikap. Piyas wala yung huwak sa ayang itong nga nung nilikap.

0: Ye like that to so begin ya tagalo about atuin na ng maman tabani la illulimi anna no tana to ranga ju sakya ti tawlang memmat kanima iltaku ila taku no nga kanima kanangi tulri kunnot health and wellness committee una ratta una katimajinot ha malakunni nuna li khatia tu ligi nuna nuna li khatia tu ligi miteyo yok man atwin na ngi masule utakike nanne ratigo tema unna yakalunnit siqja titi qattalal men matigo skating club nuna ratta yok tallam me ulak ulumi tallam me ulak October 9 sasimi onnukut pigengas ila pinasigumayun tatatireal in pipakati tawni alam me matakawi manerasi mana tuina walle alangat tan utab bigi kain nalabutan marching to look pigi alosi mayuk Anglan itu kan, anglan itu kan, kan memang kan langit tu lagi kunud, kan yang itu yang kasih nama lokasi menjadi utama ni hamalak kunit, awalnya tahu yok, tamas mami sana, tu kesi ti tahu kan orang ni kata benar tiat utak, dan awalnya tiga jauh yok, okak tiga kun nak tiga tu sasa kau tiga tiga lugu ulakun,
1: ulakun,
0: ni tunggal setiak itu, tapi kalau macam tu sasa kau tiga gunang watak sin nak habit. Tema kasih pula pami pergi aku bini tak kuat kan doktor mana pergi alok semam bangak unik kerja kena nak nak review.
1: Oh tak teman nak tuk serau tema ni mat tahu semarang mak inurai kuni. Tuk serau tema pergi magam nak sejuk rau semua tak kuat angin. Kacang ayam makatang mata pitakangin ningan tuk serau tilak paka inna angnai juga aku tino aitu tini tuni sivu gama tita rara sugi takwa apikuti kiu mawak sugi takat kwa inu piu mayang ini Tidak harus faktor kemun. Dan asalnya pergi orang ni mah. Ina yang ni nak siljubi utari kata tak bunga hamlet kuno. Nak siljubi semalam kita pergi orang nak sedikit kaku kuda.
0: Ita nato serau tilir semajasi. Anna nutuga ngayu nukisumi unak tu pintu tekak tu kanuili uti tekak
1: Dan nabi juta kaktuk. Ang nai kata kata kang ninginu. Kati vika kata ngilu ang mata. Namu upag viksami. So ati anguti ko pilari di tau kata ng mata. Taku atau ang nai pivika kaktu maldugi. Ang nai katuju katigi ni tay mo sa kaksubo tusa uban ni tusa ramo o kanda tao na matas takwa ang nai katit katta kulugi isumagilugo Imagir mata nasa kaiman isumamigut ama inusingin dun.
0: Tema tan panapalya yasila tapani nunalisin ni ajiging ito niyo na pilige katitun niya kasi solo tamak ko nung ato kaangalan niya kanuing ibala kasun ng mod kanat yun na timikod isung wakun makwajig isi yung mata imini kamagintiya kasi kaya kanami kanong tamas may ngon ato kaagakto
1: tamak ko nung ato tukagakto taga titakakuro yaksimagakyo Angnai katut cekatigit ika yung naktut unok tu ni angnanik taman napi yau yaga kapok igluring meonut. Kayok tu katau tirutik asiminut tasio katau tirutik innangnik inusirainik. Tasiok tu kagdutik innangnik. Ipigilag dutik sanginak taang mik. Piyagira nga terupilagak sa mini imminik. Upigiyon na katang na ang mata. Narukutingin na sa orag lutiglu, kubiasong na sa orag lutiglu, ipigi yamigot. Pekan na rin, tuwaro rin na ito, katikatang nikot, o kalaguro yang nikot, anigok sa lutik, ato katakangin ni kistoy nang nit, anigoy vekak mata. Ano to yung naanig ako bakak kata ato katak sa may yatin ni o katakoro ya katak dutak. Nagwa ang na ibakak humo naman na pinasulir ako.
0: Yay. Tayo makatikatigay kay ko si Sulu. Mami san ni may kakatigay ito yung nakataniya kasi balon ni asingin ni piligitit takatanya kibisi.
1: Asing ini pilih di tekat tang nak juga selalu ambil agam ni arts and crafts tanan gua ni pi masak tu meksugang ni agam mau meksugarin ni maru taksak sugak sa koro yai tama jana ay luto in naksiuti pila ka sak takaw katang nakto so arts crafts mini sewing projects carving tama kuningat ama inusiri kayo sinat akik soktaruti ino sinya kanu ini dia kulugit, emang nak bila hari nak tahu tak emang nak.
0: Teh mama kau nih inna nih tak kau nih ya, oka katigi ya kau nak tanya tu nih, atau inna kau nih balum mega sitta ok. Tamak ko inuit isulu inun nih, oka kata kangar tu nih inuit titu oka sebatok tu tigut, pival lagu tu siang umi matan teh me nih mejo.
1: Iluaya, magong ni inna kang nakluta. O kaujui, iyugi nakditinik. Ikayok soon nakluni ang nakaditinik. Iman nakluon nakluni. Yeah.
0: Takwa ka ikisyan kina o yati gutus sa kato ni katang at abang inulig yito ka konilo ni nakituin na kina o yutus sa kano si yung umat tamakwa ka jutit ya kanya kulogit takwa likina o yun yutus sa kato bigisi mayesi o kakao galwati lutit maana mo utakigasi maana mo kaya kano ilinga po balo ni kanga niriyun na gayak niriyun na ka kanga pigaya kayang mga ta.
1: Tama tu mana ini kau garak tak tu sakti terang sungai aku mata gua ngaham let kuni kita karang dengan ni pangnakan ni dia dah gua mak tabut tama tu mana ini kau marah garak sungai dah semua tak kiri nak ada gawa mak kuni ni kau dia kagak tu. Pita kalau pas pihak aku melayak dapat takkan ane ikhlas jua ikut dia ane ini kagum nak ada tuh saya berbincang dengan ni orang mata ini untuk aku kata gaya sedih takkan ada nak dapat atau saya dulu pina suara sok kena ya nama pak maguak soun naksituin na kaya kasi sutay na. Magwerso ko makataka rata po. Pinasa ako si magwerso ko lugo. Atau sang dugu wan sawik waraya ruyui waraya nguna yaksuni. Eko karamu ukandatengi utzara.
0: Kingulla pama kai teko anne ta bani lulu mi pakato ko maga yattu it kano ka tuki sigi agun nakka do baloni kano pakato ko man nakka ta sugi akakan
1: kata yo man nakka ta so do anne takka ko atilo viksani mani max Mani maktere yun na sakpunga amma. So, do kuso katta roti, like, inugean o kaldagayak sa ubarani, kanu ili o gomarani, ayong na, ayok. Ayo sa katta roti, tamakunu nga toga nga na aksuni, kinatuin na tiya, takakkoa, inui, angnay, ilaw yung matuak pata, kikuri matunga sung na akta.
0: Alene pibaka ken na gabe ullak akujan na melu tabuna kun na gata gabe ullu katter na gabe botin
1: aksur kujan na mita
0: ya ilak na kun me benedict utak ta bani illu li mela ta na community wellness coordinator ullu ni tsa ka na me yesi mana no kabe sati no nama sigut jo me gat na kun me te kona la kai tu sa sa ka ta kai ullu ullak tema Nagkajaw makika kay nalalam migat Thanksgiving ola ang ninganut ay piula ko tilama yung kanuing migut. And that is all the time we have for our Kulik show for this morning. So thank you for tuning in, and of course to those who contributed for our show. And Monday being a holiday, I hope you all have a great Thanksgiving. And we'll be back Tuesday morning.

Matilu temut sa yang nak lakukan tiga lau belum ini terlima tilugu October 9 sang nau yang nak tela seni sebut la fami silakan wina siapa mengatak tekin yang beni ukalimaka tilugu la nuiya nak tok unuk orang dalam ni gol 20 mit anu ikhya yak sunim nigla sunya temani 2 mil sunim akaigo sekena lekat tago mak sunim orang nego mak tago 20 mit nuni yung ni temani wan mi ma suni tan pi gao ti na ti guila ngat lu henry ke ngat lu ila escape